0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تینا تم بمینسن ستیام تینا ایفا ایفا تینا تم بے تم لئیز نانا مافنی فیتا دیما نریت نانا فیس نمیس نانوان نیکیز وطن نانوان تینا فنان دیتاریت چیتے تندو دان چیتے منو کاش پونس را ہومندے چی منا ستانا نام So, if a tena manasatana mate, Kemanashella,
2: tena naptubu, nante walura, tena naptubi, Nesakafuna, Santan, Nasati, is an intimate tena monta, Tademanon, by your Satirfanon, Yafayanko. Matawat of our written of Satiratina Tita Masti, Matawat, and Tawatana Lusane, Nikistum for Kanchan means, but there were Chanwa, there are sent up for Kelera, Timanasatana, and Timapasa Shell, Lafuna San. Saya nak tahu ti, wanita ni asal muti, so kita nari so, manukas bus.
3: Wanaman, tu bukiri, ya rumah dengis. Aram kumanukan lalu zani, nirlat sama cemilan tandon. Dasar ram kumanukan lalu zanti, tandon nanti anak sati sambis, miskun ya kunak sama cia rubak. Rasal ram kumanukan lalu zani, datang bola ni semat ya, nak seni semat, demi ilana yang fitan reman. Wan besum maru zan kita terima na buat suwe wan nular erir na urusan. Pemandu wanita na nabi mana sata na namsa. Fun matit ya mano kas pusi. Tiba acam tiba na numpukan nara kafe pieta zan. Seron na nak manukan.
4: Salah sama manukan zan. Fun numpukan pula tim tim ramaskara si yang na kita terima na tiba tar na fun fun numpukan itu ni pieta red. Zan lesuar kan terima. Pasti ni min itu juga panjangkan, saya puluan. Di fitan lima dan tujuh dua bintang saya ni fakta tanah nampak tanah puluan ya kata orang bukan tanah nampak. Nanti cara pesanan nanti tanah ni nanti dalan.
1: Tahu tak mungkin? Di apa tu muna fitan lima nak buat? Isak kini apa mandi? Tetapi macam luar ni tanah, tetapi macam mana setanan nampak? Refa luana na sakaf, cuma cuma na setana na fon. De refa luana sakaf, cuma cuma sana matet ke fon. Santana na entin entin lewe, fane fuse no. Cuma cuma refa sina show fon no, de sina safun na sana tana ma. De ne arfa, cuma cuma petak, de nama petak. Ene em fata sana musan refa tunggan. Ifta na fateno na nawe cile corona virus ara ma fateno ma. De mateno refa tap chane ado na. Pasang gue, alam surkat semca posis lebih tenena.
0: Shota tumpukla, shota tumpuk vav.

0: Аз тум ква ви!
1: Утром была с теми, что она вире. А за чхату на гамма рампу бабке. Пази, вы умде... Вы умде кул-кул была вите пилот. Вы того, жанем, нахм не ратвы чай на ку, тук не... Тук не сина фана бар на фью. Вана твы чай на ли. Бе, жан, ратте на... Исин мфан сун. Ар манара кзан куа. Вы умде чхана на наса кум бола... Бе. Вы жан бола... Терака... Тарик бе, бола тарик бе чик. Tadi rasa sendiri rupanya di bencana nasa di utara bola sarf chatter di pasang.
2: Sarf ben yang dia kongjan waktu yang naik ramah ben. Pun-punton apa yang pun-punton nasa apa yang pun-punton lah. Patalah sama nak jep sama nak tu sama ni sih jep kata tu.
3: Ini sabang sini tu mada kasihara lu en. Mandus ni mada kaya sa yo anda lepas sun mada kasihara. Kam kiri tu na corona hidup sedih. Betul saya rakyat anda tahu ni bahawa misalnya cara tu pun sulit kan orang demi isi jerena macam siapa ni, yang ngasa tu pun bau ni nasi ni cuma nasi, macam bahawa manusia rusuk pada kasihnya. Jika mana nasi tahu orang ni bukan rakyat tu pada kasihnya lah, demi nanti apa yang bisa pada kasihnya lah tu pun saya.
4: Kejoran cina mara rombola, kau cina cina, datu bertunggal saja. Yang desa ka masa kalau tu ada kulkuli, aku dah kacara tatan, alas tatan aku semua ke kitabian leksis. Untuk nasarai nak kamera semua, dia kuah, dia cicak untuk fana nak kulkuli tu dah ada di sini. Sebelum masuk fana kan fana nazar lo, cicak apa ni? Semasa macam ngaza mabro bro punya sahaja ni ngaza ni kan malakas. Aloa bayu wa sentram gaya mamalakas dia difayelan cari nampak malakas. Tosen milu fayna kan? Kalau sebulan tosen sini famarina nampak. Dia sakit turun pasakan abe. Manois sini manois kita pasakan. Tersangi. Sun sudah losat semua semasa hello semarara pono.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.